Madalah Ansawari Shirin Dangalina Rata Ganin BRC 2FM akan mita 94.6 sai idan Allah ya kaimu ranar Alhamis da misalin ƙarfe 2:03 sai a ji mu ɗauki damar mai cin wani shiri.

to madalla an gaida dan Musa da ke taya mu shakatawa a daidai wannan lokaci da fatan mai sauraro kuna jin dadin kasancewa tare da gidan radio Bauchi BRC 2 FM akan mita 94.6.

kiran sekali ni destroy. Tu kami mula nak lihat ni lah. Mana kalau ni destroy? Tu kei kami destroy kata mereka tunggat gara gara. Tu aje lupa dia dalam mintu tu bawa ni kalau itu sabun. Gesti boleh dong Allah jaga cara hingkai ka. Karena marat ke ina waktu itu bilang, karena melihat kena waktu itu bilang, karena waktu itu kena waktu itu bilang. Bandi itu kecil tu bandi pun dia ni tu gerem jauh mah idam ya. Kau itu kejar dia kali. Karena idam sekali nak najib najib ni minta ini hu. Karena apa kata kuda kita kai apa? Gawat di kuda itu marat kai gawat karena mina idam ini buat sepak kai. Ani kini ni kalau di awal teraya sebab nak jadi kerjaya tu, hawa. Angka itu ini kerjaya ini dua rakyat kan asalnya dua rakyat mereka kau kumpul ke dalam dalam dua rakyat. Tu kan lah dua rakyat mana apa kau kuat aku punya itu, kamu mana kata aku? Tu amat juga kata kita juga dia juga jika kala kumpul ke dalam dua rakyat kerjaya kan agaklah si dua rakyat ini pasti tu baca tu sih, baca sih itu tu sih. Karena lawu mana lawa wata bambai lawu ni pernah akan belah ni itu. Angka kumatu bakatu ini dikti bawa nauna lawa wai. Tu kan jas kenapa kena. Sebab kuti angka kaya arah kawa wai. Tidak amu mengkati ni takut. Ini kawa la tarat kai. Kan ukumnya nyumban di kawna atarai. Amaka ya katu niat kawad gaw makara di. Bayi kaa miyod bayi kawa katu niat kaw. Tu katu niat kaw diye nakari di minara. Amma kalau kita kata dia kan kerja mereka terasa kaya, kata orang juga, kan kalau tu mungkin juga. Maka tu semua merat kaya kerja, kalau tu semua biasa kaya kerja, kan kalau tu mungkin juga. Karena kan karena merat kaya double ke bang kemana ni bodi. Sebab kalau mana bodi karena muka wujud musuh semua jadi. Sebab kalau muka kamu semua tadi. Tu yang karena apa mandi walang kamu sini apa walang kah awalnya merkaminya. Kerana wawan dia langkap angka idam kasaulah sia, karena idam ni dia biasa kau tak berterah ni fufufu ni nak lulus tentu mengenai. Di mana dengan orang ini kita cara ia nan dalam soal ini orang terai. Sehingga mikro terai sumi nak pilih sias nak sama sehingga kai aku ni kerana tu ni dalam tu orang ini kau peraya nak cuma nanti perah nak cuma nak kai. Di sisi ni tu memang nana wedi. Angkun orang kau berterah nana nana diktera nai kepala wedi ini mak ada punya i. Kepala wedi punya macerah nai kepala ini ini pak teminto. Kau itu ni kau dua rei itu dapat hari dua rei pas kau, ansa tu ni muda ni kau, mana engkau, yang kau musim kau kembar dari ye, muda muda lagi bu itu ni, muda yang bu itu ni ya, kau kena dua rei kena guna di bandi nasa kipula, tu kena sko, yang kau ane anti ikut ni ya, kalau ni ni kau, kau dia ni kau lawa mau, kau nak buat dua rei ya, karena ai idam mana wakaf ni yang haram cai nasna pipula tadi mereka gerak bukan hilang melalui kena tu ama bapa koro kunan tu koro cing gaca koro cing tu gaca orang kata rebay si cat ni tu mana saya tu kasih temu benda lagi ka cara sini tu cuma cuma kawal apa cara sih dah lah tu yang ama cing gaca apa tu orang kau bingung kita cara iya tahu na yang mana sih tu tu mungkin Kuba koro, kuna mtu koro Jum Allah chini ndi kari Tindu jitebe tarasi ii Kusini kuo miya chauna Petara ii Amma Mungu nyemka Si nyemka si tingasa katibi Si yesu kawina suwa kandamu sanwe Tu kuka chita wangi ndi Nita bidi kuka chita Lawa ii mungu nge Mwadi nge sakasu ya kalawe kari Bayi si tingasa katibi si yesu Ya ayi ndaga na yasi Tunggu ini nasi negri wada ini ayam beriaki. Tiga kali negri wada nak kau negri beriaki. Tukar tinggal tu. Tu, ama aku yang akan dek kau bila negri ramai lagi. Tu, dik memang dengan tiga magda ini kau yang dik ada negri ramai lagi itu Hindu. Kau kini sesuatu yang tidak kau yang dik kau kau yang dik kau. Kau tinggal tu kau tinggal ada a. Nai nada inya senda kau yang ini iya semen nade ini. Tu, anda kau yang ini nai. Kau nak ikut kau nak berapa? Bapa bini kau ni niwa wan kau nak bina ikut. Kau ikut waktu mana kau nak kerap kau nak mikir. Tu aman ni mana kalau mungkin kau nak tak koru kau tak koru. Kadang ni way kiri tu Allah cilek sih way. Cina akan lawat tak bayar sih. Do
na ya ci wani shi ne ko ga sauna bai tare amma ke ka sai da tun da za ta kai ka yana mewa dubai ka yi da muka rawai ka kai na lawa ka ne kai ka tun

Sai alahira da fatan kun yi sanar ba ka shiga ba kana da tare da BRC2FM akan mita 94.6.